Imashume amararo metsotso kamara hora ina ya borobong ntate moruti Serema Fojani sebaka ke sa hauntate.

Ke tseo hetsa tsa munyaka. Tsa munyaka, munyaka, munyaka, munyaka. Ho sa sa ke